Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar Satu Suara Alive 90.5 FM.

Vaksin sesama tahunan anda menawarkan perlindungan terbaik daripada penyakit serius. Tempah vaksin sesama anda di doktor atau farmasi anda dari ini. Lawati healthdirect.gov.au/NSW Flu Vaccine. The Hills, Parramatta and Cumberland. Along.